0: Wednesday, the cause of the fire was not immediately clear.
1: Kami menerima laporan tersebut bahwa kapal mengalami kebakaran di sekitar perairan Selat Lombok. Dengan laporan tersebut, kami melaksanakan aksi, yaitu satu, pada 6.30 kami menggerakkan satu buah kapal milik Basarnas di 220 menuju ke UKKP. Selanjutnya, kami juga berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini dalam pada TNI Angkatan Laut, Direktorat Polair, bersama-sama bergerak menuju ke lokasi kejadian kapal.
0: The ferry was carrying 114 passengers and 17 crew members, based on the manifest, a port official said. More than 200 rescue personnel were deployed for the evacuation to evacuate all passengers.
2: These were all the latest world news. Now, let's take a look at sports.